name meto onwom mema press before no way batumfuwo ataka makasa do something menonema awura ati yotumi ka amfo no woso bidi akyiɛ awurade de ne nsa ka no ididi yuma beka hey asapa funo niti aninenyu pega ne sa nadameka funo bibisi wadama se ayabadabani

brɛ no dasoma wo mma yɛ wo nkɔgye no yɛ aduruwa bibia na so menyame ka sɛ lakyɛ nyame ka sɛ ɛdua nyame mesika sa yɛ awurade ka sɛ